0: Cristiano de Filema Batutukana, ada tulten kuan penere fe fareta, dem sotra tupko.
1: Je de bola mangata kanira ni Filema Batutukana matukian kuitina matsigana kraitia. Marepifalina tupko, mirabana remna naranzi susiam, bamangata kanira ni Filema VLM Batutukana matukia, de tultawani pendreta wundi sotre.
0: Hazatina Samson, marepifalino, mirabam naranzi susi. Pamakata kandiran katelem kecemani falantinana we manid tultawan penerifefa diem sotot
1: afiam ni nirina ni sms manaraka mangata kisi nirani tafa mawetsi resia de tultawan sa wana yato atranwa ni shira de wana rupian retean ku magasitaka
0: mama ni tafita marepivaline miaraba narom naran jesusi kristi tumpu Aku fen fama sina nisi ke panaradian Jesus ya, bahi tarkian hafa, bahanat nan Jesus ya anku, memangkatakan ni refef pema fa dim se fa zato, dembapi nan TMI fantatron ni amkyu, turtawan pen refef fareta, panultra dia lisenna etian refacena yane amakasita kandida tumku.
1: Fiatana ni, bamangatakan ida ni, fele makatsuma no fa, atulta ni piano ni refef fareta misote.
0: Cinzu andirina, andianirina, marepivaline, bamangata kelehira, civatka, grup fianaku, civatka, grupi fianaku, ni fiderana, atulta wanli, piano, ni refefarit.
1: Fiatanane, bamangata kanida ni tafamati, sonia marina nawa, atulta wanli, kambanarita, undem sote.
0: Eric Ronaldson, marepivaline, naraba maranjisuse, bamangata kanida, vilema mumen. Ifikta si an katelima fefima mivavaha tultawan pedere fefareta si ro namana riheti
1: marepifalino bamangata kaniran felema manazaria mitundra loatenwe yanao jesu de tulta antsika riheta
0: mirantsua rasulu arsata rasulufu rasulu arsata miaraba tupko bamangata kaniran yatsafi efelema fiarovana daikiba nifufanahi Sota pensa kati atulta wanao yue.
1: Je, afya mnia fanu mesa tsu indraini yese mesa manarga. Safali. Bandata ni lahira ni katelema fraisa kina. Tsi mba pamnani atulta wanisa mpana sekulia la adreta. Ni kira, sote.
0: Odi, long. Mare pifaline, miaraba mnaran jesusi. Ase uya mantitna nfama sinanau aum kristi. Nifanay masa zay noraisina teo amin'ny batisa ary namafisina teo amin'ny confirmation no manamasina antsika sady maty ampon'Andriamanitra ny tenantsika mino Andriamanitra ray zanakary fanay masina ary ny fadiny devoly ny asany ary ny fomba andrehetra ny rany Jesosy ny tenany nomeny antsika moa izany arovany antsika izany ka nanantsika fiainana mandrakzay koa ihaino ampiaro Zaron filazantsara fa hataon samihafa manompo azy sy tsy manompo azy dia mangataka ny rano velema mbodava la clé sy ny katelema mbodava izay eo aminao atolotra ho an'ny penere fefareta misaotra tompoko
1: marepifaliny mba mangataka ny rano afakria mbatotokana misaotra dia ampiana ny tanora masina eto sy anao tsy mba mandao atolotra ho an'ny pastora Ernesta tsy salama ao Sini pika mbana reta de magasita ke
0: Avi amni Andrea Malala Emanuelia Emanuela Ase win manditna Fa masina na om Kristi Izanden fa penarna vau maraina Numenae vau maraina tungai Urna masna Sota remade pastura Fa funarte din zai mande zan fa pindaran zan De mangata kandira mpira fivaz na fanilu Mulia mitalau amnau Nikitan fanilu Tulta wan pieno irefefa reta Tsekanava katupkwa Sotan pamak nyafa tru. Soti.
1: Afiamni pina indreni SMS tika manaraga. Miara api. Banda ada leiren kadelema fresiki na wetsi ba pamnanya. Dia tulta wani piana tini teknika reta unia. Dim soti.
0: Mama Zaki Ari. Miara apa tupko. Mba mangata kan hiran lahara na farua mbem pulse fadzatu. Amni felem maria. Din hira dia tulta wan dadamari. Nyanakavy ao andrefa nandramo mafana tsy salama izy koa mangataka vavaka sy fampirizana ho azy avy aminareo tompoko dia sady atolotra ho anareo ato amin'ny studio koa dia misaotra anareo mamaky ny hafatro raha soa azy
1: marepifaliny mba mangataka anizany katelema mba atotokana misaotra dia misaotra tompoko